Adiawaya Mahana. Adiawaya Amasana. Ama Aradin Slavati Adiawaya Amasana.